dimohon kepada jamaah putri, akhwat, ummahat, dan santriwati untuk bisa segera mengosongkan bagian dalam hijab, karena insya Allah panitia akan mulai membongkar hijab. Sekali lagi, kepada seluruh jamaah putri untuk bisa meninggalkan lokasi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kemudian kepada panitia untuk bisa segera merapikan dan membongkar hijab.

Untuk panitia agar tetap bersabar sampai menunggu lokasi jamaah putri kosong. Oleh karenanya kami persilakan kepada seluruh jamaah putri untuk bisa meninggalkan lokasi dengan cepat. Karena insya Allah panitia akan segera membongkar hijab.

untuk santri tahfidz untuk bisa segera bersiap-siap menuju ke ma'had dan bersiap-siap untuk menjalankan tugas masing-masing dalam kepanitiaan penyembelihan kambing.

Sekali lagi untuk memastikan lokasi jamaah putri untuk bisa segera dikosongkan. Sesaat lagi panitia akan membongkar hijab. Kami ulangi lagi pengumuman terakhir kepada jamaah putri atau jamaah putri, akhwat, ummahat maupun santriwati untuk bisa segera mengosongkan lokasi akhwat sholat Idul Adha karena hijab akan segera kami bongkar.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.